tantorin shaw inta inta jaska do gojo agus dulig dini om. Grain bam vigila vrija visogun na greshi marver majari hartan shaw agus glor galante greshi agus shaw ila melche chandurin.

an gioca de lom, an gioca de lom a hara rua, an gioca de lom a dhir shen mac a choni. Shagajian supra bailey, agus me kelleru ma lebre a nocht lenny hocht. Ma da gael a bi geishat an sevrosheel, buel gishta agus canagi pantado. Shokalin ibenima, ashtan jurak. Agus gara jomorachu. Agus d'ar náia, chai mod sial leis an spal. Pís a galanta, mod a teis al a fwael ar an album The Gaelic Hit Factory. Ar sa hén agus Louis de Puirama o te a rinch blianta hain. Agus a waihe mod sian wafa, sara harua.